0: Aduh, kesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti berkat Broko hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Sepi dah.
8: Iya, yuk.
5: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sosis goreng Aceh, isi dua.
10: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru, mie sosis mantap isi dua, goreng Aceh.
8: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
10: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
5: Iya dong, fantastis.
10: Siap, ganti.
8: Cek.
10: Mie sukses aja luar biasa. Mengetar.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
5: Iya kan?
10: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
8: Wika, nambah lagi ya.
11: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut, Indonesia.

Siar, Bang Jerry mau cerita nih ya. Cerita tentang Hari Raya Idul Adha di tempatnya Bang Jerry atau di keluarganya Bang Jerry ya. Kalau Bang Jerry sendiri ya gak pernah tuh mau jadi yang namanya panitia kurban. Kenapa? Karena Bang Jerry takut darah. Jadi Bang Jerry tuh sering banget ditunjuk di mana sampai saya ajak kau siar ya. Dari zaman sekolah, zaman kuliah, zaman jahiliyah. Waduh jauh ya kalau itu ya, jangan. Kalau itu jangan ya. Dan pokoknya nih sampai saya ajak kau siar tuh Bang Jerry gak pernah mau. Apalagi Bang Jerry tuh memang gak suka dengan bau-bau yang seperti itu ya. Daripada Bang Jerry mual sendiri ya, pingsan sendiri. Yang lain nanti bukannya motong kambing ataupun motong sapi apa kebo ya, tapi malah bantuin Bang Jerry yang lagi pingsan. Kan kasihan ya. Ya sudah, akhirnya Bang Jerry tidak mau tuh ikut-ikutan yang namanya menjadi panitia. Tapi kalau Bang Jerry biasanya nih ada aja tuh yang nganterin daging-daging kurban, entah itu kambing, sapi ya, ataupun kebo ya, atau domba. Ada tuh banyak di mana sabang saya jakal siar. Secara ya beda banget sama kalau misalnya bapaknya Bang Jerry. Bapaknya Bang Jerry itu orangnya aktif banget ya, dalam bantuin motong-motong. Kadang dia pun disuruh di tempat manapun dia tuh dipakai memang sabang saya jakal siar untuk ngebantuin yang namanya potong hewan kurban. Kalau Bang Jerry enggak. Nah biasanya tuh ya tuh dapat daging-daging. Nah itu Bang Jerry deh baru yang ngambil dagingnya. Biasanya Bang Jerry kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun

sayur apa sih namanya tuh yang kambingnya enak banget dibikin sayurnya tuh, lupa deh Bang Jerry. Pokoknya kalau buatan masakannya ibunya Bang Jerry ataupun istrinya Bang Jerry itu paling the best. Iyalah, secara kan dia yang masak, kalau nggak dimakan kan bisa dimarahi. Nah, itulah cerita singkat tentang Idul Adha di tempatnya Bang Jerry. Kalau di Neng Manis Abang Saya Jang Kauser seperti apa nih perayaannya? Jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap di sini di Sawas.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Heh, kenapa? Bengong.
5: Pusing, Bu.
4: Pusing kenapa sih?
5: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
4: Kemana?
5: Cuci darah.
4: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. 2 hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
5: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
4: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio-HSA.
5: Bio-HSA?
4: Iya.
5: Apaan tuh?
4: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
5: Serius, Bu?
4: Iya.
5: Bagus apa sih?
4: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
5: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
4: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
5: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
4: Iya.
5: Mau beli, Bu? Beli di mana, Bu?
4: Yalah, belinya gak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
5: Harganya?
4: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio-HSA ini.
5: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
4: Eh, mau kemana?
5: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
4: Kasih tahu apaan?
5: Beli Bio-HSA lah, di Radio CBB.
4: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
5: Dadah, Bu, terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama.
6: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518.
7: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
8: Wah, kok bisa?
7: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
8: Wah, Broko banget.
7: Iya juga ya, sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
8: Oh iya? Gimana tuh?
7: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
8: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
7: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
8: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
7: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
8: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
7: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
9: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
10: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
11: Ya.
10: Hipertensi itu yang tertinggi.
11: Apalagi yang dirasakan?
10: Itu aja.
11: Kalau nyetir?
10: Oh, kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
11: Ngantuk. Ya.
10: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
11: Oh, Masya Allah.
10: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
11: Minum apa, Bu?
10: Minum itu air bambu.
11: Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
11: Ya.
10: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
11: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
10: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng. tolong deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
12: Dapatkan air mineral lambung dari Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
13: Sobat sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
0: Iya iya Bang, maaf Bang. Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Arya Goya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah nih. Semoga Neng Manis Abang Sayang sejangkal siar, makin dilimpahkan rezekinya, dan di tahun depan

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
8: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh, iya.
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minyak pipi dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Twitter, break dulu yuk.
12: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
14: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
12: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah bener, rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi.
13: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk gue, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wingsfood.
16: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

dari Sabang Sains Jangkau Siar. Ada Neng Salwa di sini. Neng Salwa beserta kru radio CBBS 5,4 FM mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran kurban ya, Neng.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Mitra sehat biasa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah buah SA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi bio HSA.
5: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira 1 minggu sekali berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum buah SA itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu ini bukan promosi, emangnya kenyataan saya memang begitu.
4: Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

manis abang sayang, ada Bang Hadi nih, penghuni Radio CBB. Bang Hadi mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ya, dagingnya bawa kesini ya, kita sate bareng-bareng di sini.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

apalagi Bang Jerry tuh memang nggak suka dengan bau-bau yang seperti itu ya. Daripada Bang Jerry mual sendiri ya, pingsan sendiri, yang lain nanti bukannya motong kambing ataupun motong sapi apa kebo ya, tapi malah bantuin Bang Jerry yang lagi pingsan, kan kasihan ya. Ya sudah, akhirnya Bang Jerry tidak mau tuh ikut-ikutan yang namanya menjadi panitia. Tapi kalau Bang Jerry biasanya nih ada aja tuh yang nganterin daging-daging kurban, entah itu kambing, sapi ya, ataupun kebo ya, atau domba. Ada tuh banyak di mana Bang saya ajak kalian secara ya. Beda banget sama kalau misalnya bapaknya Bang Jerry. Bapaknya Bang Jerry itu orangnya aktif banget ya, dalam bantuin motong-motong. Kadang dia pun disuruh di tempat manapun dia tuh dipakai memang sebang saya Jakausiar untuk ngebantuin yang namanya potong hewan kurban. Kalau Bang Jerry enggak. Nah, biasanya tuh ya tuh dapat daging-daging. Nah, itu Bang Jerry deh baru yang ngambil dagingnya. Biasanya Bang Jerry kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun

sayur apa sih namanya tuh yang kambingnya enak banget dibikin sayurnya tuh, ah lupa deh Bang Jerry. Pokoknya kalau buatan masakannya ibunya Bang Jerry ataupun istri Bang Jerry itu paling the best. Iyalah, secara kan dia yang masak, kalau nggak dimakan ntar bisa dimarahin. Nah itulah cerita singkat tentang Idul Adha di tempatnya Bang Jerry. Kalau di Neng Manis Abang Saya Jangkau Share seperti apa nih perayaannya? Jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap di sini di sana.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megando Mani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Uy.
2: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Nih sedap cup Singapura Spicy Laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh.
8: So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya
8: senagi itu woy.
9: Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
12: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

Revan yang berkacamata mau cerita nih. Tradisi ya Bang Revan, kalau misalnya Idul Adha di rumah. Jadi pagi-pagi nih Bang Revan tuh seperti biasa ya, sholat id dulu. Nah, pulang sholat id baru Abang Revan makan nih bersama keluarganya Abang Revan. Habis itu baru Abang Revan seperti orang-orang pada umumnya nontonin kurban nih, kurban sapi dan kambing. Dan biasanya juga Abang Revan bantuin jadi panitia kurban juga. Jadi yang masuk-masukin daging ke plastik terus dibagiin ke warga. Oke, itu aja cerita dari Abang Revan. Nah, kalau nemenin Abang Sayang, tradisinya di rumah pas Idul Adha gimana nih?

0: Ki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
6: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
5: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
6: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
5: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan tahan kita.
7: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
5: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Alfiar, gimana lebaran kurbannya? Nah, Neng Manisa Bang Sayang, kalau tradisi kurban di rumah Neng Salwa, biasanya kalau Neng Salwa dan keluarga itu suka banget nih kalau siang-siangnya nontonin kurban di dekat rumahnya Neng Salwa. Nah, malamnya kita tuh ngadain bakar-bakar gitu. Kalau lebaran kurbannya di rumah Neng Manisa Bang Sayang gimana? Ceritain dong ke Neng Salwa.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
5: Pakai Royal Hijab Cacat 1000. Oh, ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
5: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Cacat 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
5: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Cacat 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
5: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Cacat 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
5: Hah? Terus-terus?
4: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
5: Wah, wow. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
5: Yang jual untungnya beli.

Sabang Sayang, kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha nih ya, yang langsung kepikiran tuh bukan cuma suara takbir atau pembagian daging kurban aja, tapi juga tradisi-tradisi kecil yang bikin suasana jadi hangat banget. Setiap keluarga biasanya punya cara masing-masing buat ngerayain Idul Adha. Ada yang dari pagi udah siap bantuin motongin daging, ada yang kebagian tugas bungkusin plastik kurban, ada juga yang tugasnya paling penting nih, nyobain sate pertama sebelum matang sempurna. Katanya sih buat quality control, padahal mah emang lapar aja. Nah, itu kebiasaan Bang Arya kalau di rumah. Bang Arya mah bagian nyicip-nyicip. Kalau bagian motong sama nyiapin plastik, kayaknya bukan Bang Arya deh tugasnya. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang, kebiasaannya apa nih di Idul Adha? Cerita dong ke Bang Arya.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Baru, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up. From my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku baru mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi yang kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, yes Chef.
8: Twitter, break dulu yuk.
9: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
12: yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis, tinggal seduh.
11: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
11: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah bener rasanya yummy.
11: Pedesnya bikin lagi.
14: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
11: Yuk gurih, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik habis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wingsfood.
2: Hah, sepi dah.
16: Iya, yuk.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
17: Woi, ada Deng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
16: Aromanya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
17: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
16: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
0: Iya dong, fantastis.
17: Siap cantik.
18: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
16: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
17: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
16: Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wingsfood.
19: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Tema sabang saya sejangkau siar nih soal tentang hari Idul Adha tuh. Kalau buat Neng Mentari sih sebenarnya gak punya ini ya acara tertentu. Tapi biasanya ya Neng Mentari sama keluarga Neng Mentari tuh dibagi tugas gitu Neng Mas Abang Sayang. Misal nih ya Neng Mentari punya adik ya, itu tugasnya buat ambil kupon serta tukerin kuponnya buat jadi daging deh tuh. Nah kalau tugasnya Neng Mentari ngapain? Ya tugas Neng Mentari bantuin mama dong masak ya. Tapi bukan yang ngurusin bumbu, Neng Mentari mah cuman cuci-cuci aja. Cuci daging, cuci sayur, motong sana, motong sini. Nah kalau misalkan mama Neng Mentari, itu tugasnya dia untuk masak dia tuh resep-resep endul ya kan, dari daging yang telah kita terima deh. Nah kalau abangnya Neng Mentari ngapain dong? Ya tugas dia bagian terakhir ya, nyuci piring, nyuci mangkok, terus juga nyuci panci dan semuanya. Jadi kalau buat Neng Mentari hari Idul Adha tuh sama spesialnya ya kayak Idul Fitri. Ada kumpulan keluarga yang bikin kita tuh jadi harmonis deh Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sendiri ada nggak kisah yang sama kayak Neng Mentari ini? Boleh dong cerita-cerita juga ke Neng.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Gary.
4: 105,4 FM 100% Indonesia.

0: istirahat. Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Ilham. Nemanin sebang sayang sejangkau siar di Marbon berada ya. Mungkin sekarang lagi di rumah nih, lagi deket-deket sama yang namanya kambing atau sapi atau kebo yang hari ini lagi kurban ya, ataupun yang enggak kurban tapi bantuin jadi panitia kurban. Bang Jerry mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, pokoknya sehat selalu untuk Nemanin sebang sayang sejangkau siar di Marbon berada. Sekali lagi, selamat merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita goyang yuk bersama

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

0: ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulannya datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang.

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Halo Neng Manis Sabang Sayang si Jangkau Siar. Ada Neng Salwa di sini. Neng Salwa beserta kru radio CBBS 105,4 FM mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran kurban ya.

0: cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Hai.
2: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower.
3: Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana?
3: Iya, lewat juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Asik, kita di pantai.
7: Iya, iya.
6: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Whisky.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Langsung masukkan just jus.
4: Dari Wingsworth.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nata.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
8: Borong semua nih. Wah, bisa buat tadi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Twitter, break dulu yuk.
9: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau. Kuahnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah bener rasanya yummy.
9: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk gurih, let's start.
2: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh.
10: So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
7: Laksanya senagi itu woy.
0: Cari Wingsworth.
12: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Arya Goya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah nih. Semoga Neng Manis Abang Sayang sejangkal siar makin dilimpahkan rezekinya, dan di tahun depan

0: sejak kau siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali.

0: kesempatan perang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan keuntungan.
3: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah.

0: musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: ya darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Urutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0818 dan bisa COD

Neng Mirsa Bangsa yang sejangkau siar, Neng Mentari mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan banyak limpahan berkah dan juga anugerah untuk kita semua. Amin.

Indonesia, Neman Sabang Sayang Sejangka Siar. Bang Jerry mau cerita nih ya, cerita tentang Hari Raya Idul Adha di tempatnya Bang Jerry atau di keluarganya Bang Jerry ya. Kalau Bang Jerry sendiri ya, gak pernah tuh mau jadi yang namanya panitia kurban. Kenapa? Karena Bang Jerry takut darah. Jadi Bang Jerry tuh sering banget ditunjuk Neman Sabang Sayang Sejangka Siar ya. Dari zaman sekolah, zaman kuliah, zaman jahiliyah. Waduh jauh ya kalau itu ya, jangan. Kalau itu jangan ya. Dan pokoknya Neman Sabang Sayang Sejangka Siar tuh Bang Jerry gak pernah mau. Apalagi Bang Jerry tuh memang gak suka dengan bau-bau yang seperti itu ya. Daripada Bang Jerry mual sendiri ya, pingsan sendiri, yang lain nanti bukannya motong kambing ataupun motong sapi apa kebo ya, tapi malah bantuin Bang Jerry yang lagi pingsan, kan kasihan ya. Ya sudah, akhirnya Bang Jerry tidak mau tuh ikut-ikutan yang namanya menjadi panitia. Tapi kalau Bang Jerry biasanya nih ada aja tuh yang nganterin daging-daging kurban, entah itu kambing, sapi ya, ataupun kebo ya, atau domba. Ada tuh banyak di mana Sabang Sayang Sejangka Siar. Secara ya beda banget sama kalau misalnya bapaknya Bang Jerry. Bapaknya Bang Jerry itu orangnya aktif banget ya, dalam bantuin motong-motong. Kadang dia pun disuruh di tempat manapun dia tuh dipakai Neman Sabang Sayang Sejangka Siar untuk ngebantuin yang namanya potong hewan kurban. Kalau Bang Jerry enggak. Nah biasanya tuh ya tuh dapat daging-daging. Nah itu Bang Jerry deh baru yang ngambil dagingnya. Biasanya Bang Jerry kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun keluarga.

sayur apa sih namanya tuh yang kambingnya enak banget dibikin sayurnya tuh. Ah, lupa deh Bang Jerry. Pokoknya kalau buatan masakannya ibunya Bang Jerry ataupun istrinya Bang Jerry itu paling the best. Iyalah. Secara kan dia yang masak. Kalau enggak dimakan kan bisa dimarahin. Nah, itulah cerita singkat tentang Idul Adha di tempatnya Bang Jerry. Kalau di Neng Manis Abang Saya Jangkau Share seperti apa nih perayaannya? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap di sini di

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh, iya.
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minya pipi dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap!
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain

0: Peter, break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
5: Iya, yuk.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul. Bikin pur.
0: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
6: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Ini manis abang sayang, abang Revan yang berkacamata mau cerita nih. Tradisi abang Revan kalau misalnya Idul Adha di rumah. Jadi pagi-pagi nih abang Revan tuh seperti biasa ya, sholat id dulu. Nah pulang sholat id baru abang Revan makan nih bersama keluarganya abang Revan. Nah, abis itu baru abang Revan seperti orang-orang pada umumnya nontonin kurban nih, kurban sapi dan kambing. Dan biasanya juga abang Revan bantuin jadi panitia kurban juga. Jadi yang masuk-masukin daging ke plastik terus dibagiin ke warga. Oke, itu aja cerita dari abang Revan. Nah, kalau nemenin abang sayang, tradisinya di rumah pas Idul Adha gimana nih?

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
3: Informasi hari ini, karena radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

Neng Manisa Bangsa yang si Jengkau Siar. Gimana lebaran kurbannya? Nah, Neng Manisa Bang Sayang, kalau tradisi kurban di rumah Neng Salwa, biasanya kalau Neng Salwa dan keluarga itu suka banget nih kalau siang-siangnya nontonin kurban di dekat rumahnya Neng Salwa. Nah, malamnya kita tuh ngadain bakar-bakar gitu. Kalau lebaran kurbannya di rumah Neng Manisa Bang Sayang gimana? Ceritain dong ke Neng Salwa.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Twitter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru.
9: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
10: Yuk cobain, yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya sop-sop. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
13: Siap dong, mau-mau.
14: Wahannya yang pedes dan gurih.
15: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
17: Wah bener, rasanya yummy.
18: Pedesnya bikin lagi.
19: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
20: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
21: Yuk gurih, let's start.
22: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
23: Dari Wings Food.
24: Hai.
23: Hai.
24: Sorry, Megandomani ya?
23: Iya benar.
24: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
23: Oh,
24: apalagi
23: ya?
24: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
23: Bisa aja.
24: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
23: Wah, makasih banget.
24: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
23: Serius?
24: Iya.
23: Gimana?
24: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
23: Mana-mana?
24: Iya, mewah juga ya wanginya.
23: Dan tahan lama.
24: Oh iya?
23: Karena ada gift perfume lock-nya.
24: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
23: Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
24: Wah, goals aku banget tuh.
23: Iya kan?
24: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
23: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
25: Wingscare.
26: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
27: Wah, padahal pengen nyobain.
28: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
27: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
28: Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
26: Ah, yang bener lo.
27: Cobain dulu aja.
26: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
27: Minyak kenyal, pedesnya pas.
28: Laksanya juara.
27: Pedesnya juga bisa milih loh.
28: So creamy, so spicy, so Singapura.
26: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
27: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
26: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
27: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
28: Dari Wings Food.

0: gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Asik, kita di pantai,
2: yeah,
0: coy.
2: Aduh,
0: panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minumnya seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
4: Eits,

0: seger. Chill abis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsword.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB.

Mas Abang Sayang, kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha nih ya, yang langsung kepikiran tuh bukan cuma suara takbir atau pembagian daging kurban aja, tapi juga tradisi-tradisi kecil yang bikin suasana jadi hangat banget. Setiap keluarga biasanya punya cara masing-masing buat ngerayain Idul Adha. Ada yang dari pagi udah siap bantuin motongin daging, ada yang kebagian tugas bungkusin plastik kurban, ada juga yang tugasnya paling penting nih, nyobain sate pertama sebelum matang sempurna. Katanya sih buat quality control, padahal mah emang lapar aja. Nah, itu kebiasaan Bang Arya kalau di rumah. Bang Arya mah bagian nyicip-nyicip. Kalau bagian motong sama nyiapin plastik, kayaknya bukan Bang Arya deh tugasnya. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang, kebiasaannya apa nih di Idul Adha? Cerita dong ke Bang Arya.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal

Mas abang saya sejangkau siar nih soal tentang hari Idul Adha tuh. Kalau buat Neng Mentari sih sebenarnya gak punya ini ya acara tertentu, tapi biasanya ya Neng Mentari sama keluarga Neng Mentari tuh dibagi tugas gitu Neng Mas abang sayang. Misalnya ya Neng Mentari punya adik ya, itu tugasnya buat ambil kupon serta tukerin kuponnya buat jadi daging deh tuh. Nah kalau tugasnya Neng Mentari ngapain? Ya tugas Neng Mentari bantuin mama dong masak ya. Tapi bukan yang ngurusin bumbu, Neng Mentari mah cuma cuci-cuci aja, cuci daging, cuci sayur, motong sana, motong sini. Nah kalau misalkan mama Neng Mentari, itu tugasnya dia untuk masak dia tuh resep-resep endul ya kan, dari daging yang telah kita terima deh. Nah kalau abangnya Neng Mentari ngapain dong? Ya tugas dia bagian terakhir ya, nyuci piring, nyuci mangkok, terus juga nyuci panci dan semuanya. Jadi kalau buat Neng Mentari hari Idul Adha tuh sama spesialnya ya kayak Idul Fitri, ada kumpulan keluarga yang bikin kita tuh jadi harmonis deh Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sendiri ada nggak kisah yang sama kayak Neng Mentari ini? Boleh dong cerita-cerita.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke proses. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Heh, kenapa? Bengong.
5: Pusing, Bu.
4: Pusing kenapa sih?
5: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
4: Kemana?
5: Cuci darah.
4: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
5: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
4: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio-HSA.
5: Bio-HSA?
4: Iya.
5: Apaan tuh?
4: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh nggak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
5: Serius, Bu?
4: Iya.
5: Bagus apa sih?
4: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
5: Oh, contohnya, selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
4: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun beroy ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
5: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
4: Iya.
5: Mau beli, Bu? Beli di mana, Bu?
4: Yalah, belinya gak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
5: Harganya?
4: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya BioHSA ini.
5: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
4: Eh, mau kemana?
5: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
4: Kasih tahu apaan?
5: Beli BioHSA lah, di Radio CBB.
4: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
5: Dadah, Bu, terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama.
6: BioHSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-810-9518 0812-810-9518.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-810-9518, 0812-810-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB Bandar.

Neng Mesa Bangsa yang sejangkau siar, Neng Mentari mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan banyak limpahan berkah dan juga anugerah untuk kita semua. Amin.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, yes Chef.
2: Asik, kita di pantai.
9: Yeah, yoi.
2: Panas, tahu.
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
11: Tapi ribet bukanya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
3: Jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsford.
5: Sepi dah.
6: Iya ya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Aromanya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
7: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
6: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Wika, nambah lagi ya.
7: Aduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Bunana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
10: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
7: Twitter, break dulu yuk.
11: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
11: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
13: Pedesnya bikin lagi.
12: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk, gue, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
9: Dari Wings Food.
15: Radio CBW 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Arya Goyang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah nih. Semoga Neng Manis Abang Sayang si Jangkal Siar makin dilimpahkan rezekinya, dan di tahun depan bisa

0: nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng Manis Abang Sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadu Jaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM. 1, 2, 3, come on.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi, lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus harus ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

Rp105.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @iblog.id dan

Neng Manis Abang Sayang, ada Bang Hadi nih, penghuni Radio CBB. Bang Hadi mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ya, dagingnya bawa kesini ya, kita sate bareng-bareng di sini.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Halo Neng Manisa Bangsa yang si Jangkau Siar. Ada Neng Salwa di sini. Neng Salwa beserta kru radio CBBS 5,4 FM mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran kurban ya Neng Manisa.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Keras bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings

0: gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megan Domani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie sedap dap Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
7: Laksanya
8: senagi itu woy.
7: Dari Wings Food.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Indonesia. Nemanisa bangsa yang sejangkau siar, sekarang waktunya kuis. Hayo Nemanisa bangsa yang sejangkau siar, yang mau ikutan gabung boleh banget. Dan yang pasti menangkan hadiahnya Nemanisa bangsa yang sejangkau siar. Caranya gampang banget. Siap-siap ya Nemanisa bangsa yang sejangkau siar. Nanti Bang Jerry akan membacakan pertanyaan untuk Nemanisa bangsa yang sejangkau siar.

dari Royal by Soclean yang mana sabang sayang sejak kau siar. Karena kuis ini persembahan dari Royal by Soclean 1000 tebar wangi dan kelembutan. Sudah siap belum yang mana sabang sayang sejak kau siar ya? Pokoknya nanti yang mau ikutan kesini siap-siap telpon dan juga daftar di 0895 2014. Bang Jerry ulang ya, di 0895 2014 ya. Nanti 3 penelpon ya, kita akan pilih 1 penelpon lah. Itulah dia yang akan mendapatkan uang tunai dan juga pastinya goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, siapin teleponnya, siapin kuotanya. Oke, sudah siap di mana sabang saya Jakau Siar. Oke, langsung aja ya di mana sabang saya Jakau Siar. Bang Jerry kasih pertanyaan ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oh, langsung saja. Pertanyaannya adalah, salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire, yang A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. Yang B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Nah lo, Bang Jerry ulang ya. Pertanyaannya adalah, jawab pertanyaan ini ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire ya. Yang A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. Yang B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Oke, tinggal pilih nih mana sama saya Jakau Siar, yang A atau yang B ya. Siap-siap langsung aja nanti bisa WhatsApp di 0895 2014. Nanti Bang Jerry pilih ya. Dan cepat-cepatan dari 3 penelpon tersebut ya, kira-kira siapa nanti yang akan jadi pemenangnya. Oke, jangan kemana-mana, kita goyang dulu.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
0: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan

0: langsung dia sekarang udah enak, makanya ngasih karenya dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini urut main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Ibu cantik, bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Sachet 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sachet 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset.

0: by Sok Clean 1000 tebar wangi dan kelembutan. Dan yang mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini banyak banget yang ikutan kuis yang mana Sabang Sayang Sejangkau Siar ya, tapi hanya 3 nih yang kita pilih. Nanti dari 3 itu akan satu pemenangnya. Langsung aja yuk yang mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, nanti kita siap-siap telpon nih 3 penelpon, kira-kira siapa yang beruntung ya. Pertanyaannya adalah salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Safir ya. Jawabannya A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Langsung aja kita telepon yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Hai. Ini Nur Hasana.
0: Hai, Neng Nur Hasana di mana?
1: Di Kemang Selatan 1.
0: Widih, akhirnya ya. Ada juga orang Kemang nih. Wah, jangan-jangan ini tetangganya Bang Jerry nih. Atau kita nggak jauh beda ya rumahnya. Hei, Neng Nur, kira-kira jawabannya apa?
1: Jawabannya B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
0: Oke deh ya, Neng Nurasana tungguin ya. Apakah nanti Neng Nurasana akan beruntung memenangkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Sokle. Tungguin ya.
1: Oke.
0: Thank you, dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, ini mana Sabang saya Jangkau Siar, itulah tadi penelpon pertama. Dan nanti kita lanjut ya dengan penelpon kedua, kira-kira siapa ini? Langsung aja yuk. Oke, ini mana Sabang Sayang saya Jangkau Siar, tadi sudah kita telpon yang pertama. Dan sekarang nih kita telpon penelpon kedua, kira-kira dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
2: Dengan Bang Ruli di Kebayoran Lama.
0: Oke, Bang Ruli, jawabannya apa nih?
2: Jawabannya B.
0: Jawabannya apa, B. Bang Ruli?
2: B.
0: B, apa?
2: Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
0: Oke, Bang Ruli, terima kasih ya. Tungguin ya, apakah nanti Bang Ruli akan beruntung mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag. Terima kasih, Bang Ruli.
2: Oke, Bang Jerry, terima kasih.
0: Nah, itulah tadi penelpon kedua nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry nelpon ke penelpon ketiga yang beruntung nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Ya, tungguin dulu. Oke, inilah dia penelpon ketiga. Halo.
3: Halo Bang Jerry.
0: Kurang kencang Bang suaranya. Halo.
3: Halo Bang Jerry.
0: Halo, dengan Abang siapa ini?
3: Dengan Abang Samsul.
0: Abang Samsul di mana?
3: Abang Sundul dari Kreo.
0: Kreo. Nah, kira-kira jawabannya apa nih?
3: B, Bang.
0: B, apa itu B?
3: Pelembut pakaian konsentran untuk hijab dan pakaian.
0: Oke, terima kasih, Bang. Tungguin ya, apakah nanti Abang juga beruntung mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag. Oke, terima kasih, Abang.
3: Terima kasih Bang Jerry.
0: Oke, ini mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, itulah tadi 3 penelpon yang sudah Bang Jerry telpon ya. Apakah antara 3 itu siapa yang akan beruntung? Penasaran ya untuk mendapatkan uang tunai dan juga ini mana Sabang Sayang Sejangkau Siar goodie bag ya. Dari mana lagi kalau bukan dari Royal by Soklin. Oke, jangan kemana-mana, nanti Bang Jerry akan balik lagi dan mengumumkan siapa

0: Aduh, pesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Sepi dah.
11: Iya, yuk.
12: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
13: Woi, ada Neng Wika.
12: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
11: Aromanya.
12: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
13: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
12: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
11: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
12: Iya dong, fantastis.
13: Siap, cantik.
14: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
11: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
12: Iya kan?
13: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
12: Jelas, irit lagi.
11: Neng Wika, nambah lagi ya.
12: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wingsfood.

Sendang di Indonesia. Nih mana sabang sayang sejak kau siar balik lagi sama Bang Jerry. Yang orang yang kecil enggak datang tapi nganginin. Saatnya kita membacakan pemenang kuis Royal by Soklin 1000 lebar wangi dan kelembutan. Nah, nih mana sabang saya sejak kau siar tadi sudah ada 3 penelpon. Nah, kira-kira siapa yang menang? Oke, kita hitung sampai 1000 ya. Wow, 1000 banyak dong. Kalau 1000 mah itu cuman Royal by Soklin yang 1000 rupiah tebar wangi dan kelembutan. Oh, masuk gak tuh? Langsung aja pemenang manis abang saya Jaka Osiar Bang Jerry umumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah deng. Pemenangnya adalah Neng Nur Hasanah di Kemang Selatan. Yeay. Selamat ya untuk Neng Nur Hasanah. Sudah mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Soklin 1000. Tebar wangi dan kelembutan. Nah, Neng mana sabang saya Jaka Osiar. Kalau pengen jadi pemenang kaya Neng Nur Hasanah, tungguin kuis berikutnya.

54 saat kuisnya mulai ya. Oke, terima kasih nih manis abang saya Jaka Osiar sudah mendengarkan kuis Royal by Soklin 1000 kebaruan.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah.

0: pilihan musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main? Ya,
4: sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan kalorinya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: ya. Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan gitu ya, enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Neng Risa Bangsa yang sejang kau siar, Neng Mentari mengucapin Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan banyak limpahan berkah dan juga anugerah untuk kita semua. Amin.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau menyeberang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai Dit,
5: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Cari lusut.
6: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin

0: Mango Flavor. Ui. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 FM Radio CBB Bandar.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Arya Goya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah nih. Semoga Neng Manis Abang Sayang Sejangkal Siar makin dilimpahkan rezekinya, dan di tahun depan bisa

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
3: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
3: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan keluar.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo bakal banyak kegiatan seru di pasar seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
3: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
8: Halo juga, Bu.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
8: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
7: Lagi main?
8: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
7: Pelurunya.
8: Terus masuk ke telinga anak saya.
7: Waduh, sakit dong, Bu.
8: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
7: Iya.
8: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
7: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
8: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
7: Oh, gitu.
8: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
7: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
8: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
7: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
8: Iya, nanahnya juga kering.
7: Habis itu yang herba tesmanya?
8: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
7: Hasilnya gimana?
8: Alhamdulillah sembuh.
7: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
8: Enggak, merahnya juga sembuh.
7: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
8: Iya.
7: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

sebangsa yang sejangkau siar dimanapun berada ya. Mungkin sekarang lagi di rumah nih, lagi deket-deket sama yang namanya kambing atau sapi atau kebo, yang hari ini lagi kurban ya, ataupun yang gak kurban tapi bantuin jadi panitia kurban. Bang Jerry mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, pokoknya saya selalu untuk nemani sabang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita goyang yuk bersama Radio.

orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya. Kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya. Ketiga, orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: tidak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Warung semua nih. Wah, bisa buat tadi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare
5: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dipilih

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: Semakin besar. Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih, laki-laki. Gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam. Yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812 7989 9932.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lo ambil handphonenya. Ntar kan lo kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lo. Ambulannya datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang udah hancur?
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Sebus yang tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio Sebibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sebibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
8: Okay, come on.

Neng Mirsa Bangsa yang sejangkau siar, Neng Mentari mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan banyak limpahan berkah dan juga anugerah untuk kita semua. Amin.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: 105,4 FM Radio CBB.

4,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Arya Goyang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah nih. Semoga Neng Manis Abang Sayang Sejangkal Siar makin dilimpahkan rezekinya, dan di tahun depan bisa ikut berkembang

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Hei, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pestol-pestolan. Ternyata pestol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tapi kan pelurnya masuk.
3: Dikeluarin. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan gitu ya, enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Siang, sore, dan malam.

sebangsa yang sejangkau siar dimanapun berada ya. Mungkin sekarang lagi di rumah nih, lagi deket-deket sama yang namanya kambing atau sapi atau kebo, yang hari ini lagi kurban ya, ataupun yang gak kurban tapi bantuin jadi panitia kurban. Bang Jerry mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, pokoknya saya selalu untuk nemani sabang sayang sejak kalau siar dimanapun berada. Sekali lagi, selamat merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita goyang yuk bersama

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT03 RW09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya sendiri. Kan dirawat rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur niatnya. Saya waktu itu beli 1 box.
3: Ya, nah itu pas habis 1 box nih, apa yang dirasakan?

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan JPN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbomb.id dan kunjungi www.airbomb.com.
1: Radio CBB.

manis abang sayang, ada Bang Hadi nih, penghuni Radio CBB. Bang Hadi mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ya, dagingnya bawa kesini ya, kita sate bareng-bareng di sini.

0: jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu apa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh, Bi.
3: Dia pakai.
4: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, ya, gue jalan dulu.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,

Halo Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Ada Neng Salwa di sini. Neng Salwa beserta kru radio CBBS 105,4 FM mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran kurban ya Neng Manisa Bangsa.

0: Kamu udah datang?
1: Jadi begini kelakuan kamu di belakang aku?
0: Hah?
1: Kenapa harus Wulan sih? Kamu kan tahu Wulan itu sahabat aku. Kamu juga Wulan. Maksudnya apa, Jana? Selama ini aku udah nganggap kamu sebagai sahabat terbaik aku.
0: Hah?
1: Tapi ternyata sahabat juga bisa jadi mau. Hah? Kayaknya Jana salah paham deh.
0: Hei, Jana! Hei!

0: Aduh, kesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta. Cantik.

Terus abang saya sejangkau siar nih soal tentang hari Idul Adha tuh. Kalau buat Neng Mentari sih sebenarnya gak punya ini ya acara tertentu. Tapi biasanya ya Neng Mentari sama keluarga Neng Mentari tuh dibagi tugas gitu Neng Mas Abang Sayang. Misalnya ya Neng Mentari punya adik ya, itu tugasnya buat ambil kupon serta tukerin kuponnya buat jadi daging deh tuh. Nah kalau tugasnya Neng Mentari ngapain? Ya tugas Neng Mentari bantuin mama dong masak ya. Tapi bukan yang ngurusin bumbu, Neng Mentari mah cuman cuci-cuci aja. Cuci daging, cuci sayur, motong sana, motong sini. Nah kalau misalkan mama Neng Mentari, itu tugasnya dia untuk masak dia tuh resep-resep endul ya kan, dari daging yang telah kita terima deh. Nah kalau abangnya Neng Mentari ngapain dong? Ya tugas dia bagian terakhir ya, nyuci piring, nyuci mangkok, terus juga nyuci panci dan semuanya. Jadi kalau buat Neng Mentari hari Idul Adha tuh sama spesialnya ya kayak Idul Fitri. Ada kumpulan keluarga yang bikin kita tuh jadi harmonis deh Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sendiri ada nggak kisah yang sama kayak Neng Mentari ini? Boleh dong cerita-cerita.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Hari Untung, 960, alamat dari Mulia, RT 03, R08. Kalian mengalami lejar jatuh kuning, tapi di leher operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, terkait telur itu, Pak. Oh, terbaru ke atas, kemarin sempat lejar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?

0: Nabi Muhammad ya, Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Nabi Muhammad dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0818 dan bisa CLB

Alfiar, gimana lebaran kurbannya? Nah, Neng Manisa Bang Sayang, kalau tradisi kurban di rumah Neng Salwa, biasanya kalau Neng Salwa dan keluarga itu suka banget nih kalau siang-siangnya nontonin kurban di dekat rumahnya Neng Salwa. Nah, malamnya kita tuh ngadain bakar-bakar gitu. Kalau lebaran kurbannya di rumah Neng Manisa Bang Sayang, gimana? Ceritain dong ke Neng Salwa.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

Timunis Abang Sayang, Abang Revan yang berkacamata mau cerita nih. Tradisi Abang Revan kalau misalnya Idul Adha di rumah. Jadi pagi-pagi nih Abang Revan tuh seperti biasa ya, sholat id dulu. Nah pulang sholat id baru Abang Revan makan nih bersama keluarganya Abang Revan. Nah abis itu baru Abang Revan seperti orang-orang pada umumnya nontonin kurban nih, kurban sapi dan kambing. Dan biasanya juga Abang Revan bantuin jadi panitia kurban juga. Jadi yang masuk-masukin daging ke plastik terus dibagiin ke warga. Oke, itu aja cerita dari Abang Revan. Nah, kalau nemenin Abang Sayang, tradisinya di rumah pas Idul Adha gimana nih?

0: lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena

0: pagi karena lagi buru-buru, biasa lagi berumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SR88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SR88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut ini.

cerita tentang hari raya Idul Adha di tempatnya Bang Jerry atau di keluarganya Bang Jerry ya. Kalau Bang Jerry sendiri ya nggak pernah tuh mau jadi yang namanya panitia kurban. Kenapa? Karena Bang Jerry takut darah. Jadi Bang Jerry tuh sering banget ditunjuk di mana sampai saya ajak Kaosiar ya. Dari zaman sekolah, zaman kuliah, zaman jahiliyah. Waduh jauh ya kalau itu ya, jangan. Kalau itu jangan ya. Dan pokoknya di mana sampai saya ajak Kaosiar tuh Bang Jerry enggak pernah mau, apalagi Bang Jerry tuh memang enggak suka dengan bau-bau yang seperti itu ya. Daripada Bang Jerry mual sendiri ya, pingsan sendiri. Yang lain nanti bukannya motong kambing ataupun motong sapi apa kebo ya, tapi malah bantuin Bang Jerry yang lagi pingsan, kan kasihan ya. Ya sudah, akhirnya Bang Jerry tidak mau tuh ikut-ikutan yang namanya menjadi panitia. Tapi kalau Bang Jerry biasanya nih ada aja tuh yang nganterin daging-daging kurban, entah itu kambing, sapi ya, ataupun kebo ya, atau domba. Ada tuh banyak di mana sabang saya jangkau siar. Secara ya beda banget sama kalau misalnya bapaknya Bang Jerry. Bapaknya Bang Jerry itu orangnya aktif banget ya, dalam bantuin motong-motong. Kadang dia pun disuruh di tempat manapun dia tuh dipakai memang sebang saya ajak Kaosiar untuk ngebantuin yang namanya potong hewan kurban. Kalau Bang Jerry enggak. Nah biasanya tuh ya tuh dapat daging-daging. Nah itu Bang Jerry deh baru yang ngambil dagingnya. Biasanya Bang Jerry kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun

apa sih namanya tuh yang kambingnya enak banget dibikin sayurnya tuh, lupa deh Bang Jerry. Pokoknya kalau buatan masakannya ibunya Bang Jerry ataupun istri Bang Jerry itu paling the best. Iyalah, secara kan dia yang masak, kalau nggak dimakan kan bisa dimarahin. Nah, itulah cerita singkat tentang Idul Adha di tempatnya Bang Jerry. Kalau di Neng Manis Abang Saya Jangkauser seperti apa nih perayaannya? Jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap di sini di

Paling nggak enak ya rasanya kalau nggak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih miris abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

Pemirsa Bang Sayang, kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha nih ya, yang langsung kepikiran tuh bukan cuma suara takbir atau pembagian daging kurban aja, tapi juga tradisi-tradisi kecil yang bikin suasana jadi hangat banget. Setiap keluarga biasanya punya cara masing-masing buat ngerayain Idul Adha. Ada yang dari pagi udah siap bantuin motongin daging, ada yang kebagian tugas

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu
5: Habibur Rahman, ya, Bu, ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu dengan Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118 1009818 dan bisa CLB

Abang Sayang. Di sini Bang Hadi mau cerita kegiatan di Hari Raya Idul Adha. Nah, biasanya setelah sholat Id, itu Bang Hadi biasanya ikut melihat nyembelih kurban ya. Nah, jadi kegiatan itu paling kita lihat nyembelih kurban, habis itu kita masak bareng-bareng sambil nyate-nyate kurban. Nah, kalau nemenin Abang Sayang biasanya ngapain? Cerita dong di sini sama Bang Hadi.

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: 8
1: box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Minum air mamu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cibadi Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: masih hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action. Tendang, tendang tinggi, tendang. Tendang, kat. Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
1: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
1: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
1: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
1: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
1: Cuma saya lapar.
0: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Hapus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau nggak gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue nggak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
5: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
5: Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh, gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM 100% Indonesia.

istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Radio CBB, 105,4 FM.